kionia o pua rose i honi kaulana he mili mili ho ino ka malahini na malahini ho i oho i ka maaina au i wana ho i aho i a kupa i anei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna na molo kama noho noho oi i ka oho i ka lau o ki pai e hoa.